0: Kalau Vin, kan Noah.
1: Noah, itu mau ngomong sama yang kunci itu. Itu office ini. Nyala mau, aja. Office ini.
2: Bare nangila kondi kayel mokolo ni kuli fana kuli dama ole manji mik wangi sokum wayno ni le redele ol baka jitu beti ni jono director office kan manje koku maram ko we uyu bukana manoko rumu man ko rek bon kon ko rek dipo ko kan won kon ko kan ben
3: woni wono

Kamu nak kata ya di kon jam siapa ya di kon tuvin? Jam siapa ya anda ini? Kamu dah faham? Kita nak jadi sama macam kon dan aduan ada.

0: Guzmán Kor.
1: Kontanam.
0: Nana dende, angara de?
1: Edo kine de gara.
0: Alahi.
1: Asamboga nambinya na injas no inuai.
0: Amin.
1: Udah kena magaya asamboga jawab netin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Jadi kan mom, wagi nomor kita kaya rog re kajikan dek.
0: Akai.
1: Okinoha bula goro debo. Awak tonda naga kita lalang pun umum ya rofetoka.
0: Alaide.
1: Asamboga cino kudunya inuai.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Asamboga cino kudunya.
0: Amin.
1: Imin jas no in.
0: Amin wai.
1: Boga magaya asamboga fin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Asa ukir kembali nampak apa way. Yang ini tu udah kita udah kita call malah timbukin. Okey, kita.
0: Nisa.
1: Kondan apa?
0: Kajal way, jauh kajal.
1: Apa?
0: Akor kau Usman kor fetch bogi, aku kor si memade yang kajal ayu.

0: Adman yakan hole man yakan yakan undi ma johon dan mangasi gasi.
1: Ibrahim Adama.
2: Ibrahim.